ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ne pian ge kap shung da sari tan de ge ying dan dan ang ju ro nom de gu dem de xie gu lem de jin da ka tong de xi o se ko ke ti han chen de ma chong ne pian ge kap shung da sa ge chi gu tong de ja de chi le sum kan ne min ni bian na wa kun da na ying a gu lem de gu dem de xi xi sun de xie ge ge ro nom de ne chi ge lam de jin da ka tong de xi o ke dan ye chung de ge ma chong ne dan de ge pian de sang ge wa kun de ge lam tum shung de na char na ba ge yo ge lam ni shung de lo ban de le ti jing ni shung de ya mran jong tong ge ban da chung ma ri za zu ra tong to le chung de ha jin ga chi ge tendo jaram tuk ka ge pe jin ni tha si wa ge nyaram da ge la khan da ni sarang ni tong kur ta ge mong go wa kum de ge mon ni ta ma ron ka shung da ge che li chi tu jab je ngap chin ga sam khan de mi tu ge che li chi tu jab je ngap chin ga je khan de mi ni bian na wa kum da na nyer chi kalam dong ka yip shu kun de ro lam de gu dum de shi o ke lu ka yun shu gu ro lam dong ga lam de jin da ra khar tong de shi o ke tendo ge mon ni ta ma ron ga ka shung da sa ge che li chi tu jab je che jang ni khan de mi sam ja che li chi tu jab je che jang sam khan de mi sam jan na wa kum da na nyer chi kalam dong ka yip shu gu ro lam de Kudum da shi shi su na shi kyo ka gualim tang lo ka yun shi kudolim da jin dara khartung da shi oke. Tani tanda ka argumon ni tamanon kaapshung da sa gang chari chikitung jab jab chita ma kani mi sim jana no warkum da na shibang ka pkhirim yo su warkum da na yin tanda ka ngay suk jenjin ka pkhirim na dian chin rachik ka pkhirim ni oke. Nina ka ngay suk jenjin ka nungkul da har sar ni ka nang yogin jikim yi tsang ma dan rachik ka nungkul yo sa tanan yo go se goke. Tihan chin da ni yin tanda siang ha pkhirim se kun da ga yun da na da tamanon ni argumon ka kaapshung da sa yin skun da ka yin a gualim da kudum da shi shi su nub shi kyo ka dorum tang nir shi ka lam da jin tara khartu da shi oke. え、天頭ダマロンでるもがかしゅんだけん、ちりちくとんじゃぶじゃんあぶちんがちかんでみてじゃるがちたんば、ちりちくとんじゃぶじゃんあぶちんがにかんでみてんじゃなのわるくんだない、あがるもんとんどかよんしゅくどろんで、こどんだししゅそのしゃけよ、どかいしゅくどろんとんじゃしからんで、じんだらかるとんだしよけ。 天主这个梦里，咱们那个看不顺的三个，因为人的个他的三个来这里，我们瓦尔根的那因，这里七个洞叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫
nirchik da amdang nuk yibshuk rolamda kudamda shishik sunab shiyuk ugarimda jindara khartungda shiyuk. Tani tanda gari yung manchik kipkhanam vzhiwa usu warkab las kutan dinang dana yung jirolam kagzhu kwanada tenda ag nang tsanda ukti ching tandi warkam dana yung jir tasanang nirtongkur tang rgmunga warkam din sonin tanang ngasi warkam din lam tam shivu dana charnam bab kyo ni din to tako nirda las kundi yung dana mkandan tabi yoni ta tenda ag nang tsanda re suti ching di warkam dana yung kanga panda tsang magi alam kurkan re tsanda jita tangi abdiyin chak ngkur koran jo ju hajinga chiga Tintu jaram chika ka pechini thasi warka nirumda ka rgmuni chapcha ka warka mden sonyi nanda ka tongba dewa ka inda tanda chapcha ni rgmunga kaapshungda sari inda ka chidi chika tonggibja nika tsa chika nimi zibja nino warka mda na nyer chika namta nga rolam nika kukudumda shishika sunup shika uganumur shangarchan ka laka namini lungkran jogan jika meka Tintu jaram chika ka pechini thasi warka nirumda ka gongho na chichin saamba tanga chaka ka warka mda ishti unna yin tanda ka chaka ni gongho kaapshungda saka yin gongho ka shapcha saka nda chidi vizhi unu warka mda na yin uganumda kukudumda shishika sunup shika uganumda jindara khartungda shi ओके ती हानचन ने कोंखो ग शाप छ साकन द ग यंग चले छिक तुंग ग ज छिख सम खने मि ओब दिन जान न वार कम द नाय रोलम द कोदम द शे गानम द जिंदा रख हारतुंग द शे ओ ग सुते छेन कोंखो ने छाकन जो सु ग वार कम द कोंखो शाप छ साकन द हार सर निका ग वार कम द ना द छ रोलम द कोदम द शे छिख सु शे को नि ते न ग न सन द रे ते तंग रु द तंग द ग लाम तम कोर सन द ना न आर जिन द छर न बाप को न ना द रु म क द थो च ना द ते न ग न सन द यो के से ओके Tintu jaram chika ka pechini thasi warka nirumda ka chakani na kormu ka warka nda ishti unna yin na kormu ni chaka kaapshungda ka yin jali nirstung ujara samchi so chika ni miyabdan jarab jachin handu warka nda na nirstika namtang rolamda nyinga kudamda shishi sunup sheke ugan marshchangarchan ka laka namani longkran joga jikamika Tintu na kormu ni chaka kaapshungda ka yin jali nirstung nyibjab chunga ka nami nyibjara ngapchi ngabdan handu warka nda na yin ugan marshchangarchan ka laka namda kudamda shishi sunup sheke nirstika namda jindara khartungda shi uke
tinchoda jaram tik tik chik chik zhang yin de wen cheng wa kun de da san ni da tong sai jin dan de dan di wa kun de lam tum shun de jin de ha tong de xiu de nan de ka tong ni da tong de lam tum shun de na chern ma go kan na ta ten de kan chen de yu ke de jin ge dan di wa kun de yong kan ge ban da cheng ma ge yin o za zu ra tong de jun de ha jin ge ge chi ge 呃,第三,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天的,今天
tanda shchang namga phkhram yo su yun da se jina na har sarni ka de chider nga tin tho tha chip ga de chider ga chidi tu te han chi tong chang ga tha da sa ga de chider nga tan di war kum dr na chi ro nam ga ju khana da ga nam ga ju khana da te da ga tan lam ga la khan de so ni na ying tan de shi su she kun lo chan da zhe ma yo ta pe do khana me ying ga war kum da na te chen ga tu por ga yang ni kun de she kun da am tam ta tang ni jo go le de sa shi ga shin wo sa shi ga da ar tak da ki sar ga re ti da tang ye de en chi khlong kor kor ni ju nda ha chen ga ka chi ga tetang dugu da tang ichu tan da gira yeng lam tam kurz na charna ba ko na nda tin rhum kan thwo chin nda yeng tin da nang chen da yo ka su da tin ge tan de pem du khala su kon de war kum dr de chon ni na rang ni tin tho san dre la tin ro jaram thik chi chi ka dang na wan chung war kum da yar ka ni tan shang war kum da ste un na yeng tan da re pon ju su lam tam da dong dre la ti chen da tan na yar ka ka shung da ge da de che ri sa mo no war kum da yar ka ni te tong dugu da tang yeng khon ju na tan de tan yeng sam ba sam chin no su war kum dr da se jin ran da tin tro chan sa har ng kor su lam tam dr da se jin ran da ta tin tro dor ji ru phnam se jin ran da tan di war kum dr na na chu donum ka su khana da galum ka da tang shi su she ko khana yeng te da hang chen da zhe ma yu kem te tong dugu da tang yin da ge yeng rung ka phnam je wa su war kum dan da kur go sa da de ngang san de ryo kte cheng dan da na de sa shi kup shing wo sa shi kup da artq de ki sar ga ri o ke ten do tan ne xe long go arkum da ga dan de mi long la kan de chon ni dang de che ko ge wa arkum da ni da tan ne ge ta da sa ka tho ma le chi ri chi go no arkum da na yin da mi er chi ga lam tang lo nam da ni ga ku dum da shi shi so na she ko gan mo chang chang ga la kan ma ni long kan jo ge ji kem be ke ten do da ga lam tam shu na char na ba ki o ke Tentu jaram tiga tiga chigini ga sarang sinja khatin ga warkam daga choja bonim doa ga warkam daga tonghe pkhlam ga yinda stongkor ni landi ka kaabshung da sari. Daga yang chalisam di sotik kanemi yuzibjan hanu warkam dana mnyarchi ka lamda kudam da shishig sondashe ko garam tanga rolamda jindara khartong da shiokhe. Tentu piyan ga tada saakan li chalis chigo no warkam da dandi yin kwan khala chwe ga yinda sarang ga nang shung zandaran dani hara josu dani hara piyan ga warkam daga namchi tanga josu warkam darna rangchi lamda chishig su shekun chig rolam gagzhu khana da gwanam gagzhu khana da yin tenda ga hangsat gorz go khe. Tētāng rūgu dātāng dēkir lāmbitam shūgūnda nā chārna bāwki yō kēsku lāmbi shūgūnda lōmbāndar yēsik kē. Tani yāram tīk tīk jīgni yā sarang sīngi hātīng wārkum dāgā nāb tsū tūngda nī cārkhanda gu wārkum dāgā yāng lāmbitam shūgūnda nā chārna bāwki yō kēsku. Tintu yāram tīk tīk jīgni yā sarang sīngi hātīng wārkum dāgā cākhani hātīng kāgu wārkum dāgā yāng lāyīng. Tān dāgā wūlēng chāda sākhan dē chīrī nīksāng yīng wārkum dāyīn dāran dāgā. Tintu tēlīng kāni tān dāgā yīng cākhanda gu kāpshung dā sāyīn dāran dāgā. Tān dāran dāgā rōlam kāgzu khāna nirchik rōlam kāgzu khāna dēn dāgā nāng cīnd dāgā māng yōk. Tī chīng dāna dīgā sāshī kīp shīng wā sāshī kīp dārtaqm dāyīkī sār gārīb chī yōk. Tintu yaram tiga tiga jigisam ga sarang li jang waar kumda gongkong li yishu waar kumda yishdi yung na yung tan daga yung tan gongkong li yishu waar kumda yung tsonyi na yung daga chadir ngab jara jachit jabzi say jin randa chadir tiga jadan chit tonga say jin randa chadir bdan jara samchit sobzi say jin randa tan di waar kumdaranda di tang rugu da tang dash jang rung nyaga ga yung da khoka ga pkharam yosung da ngang la ru ga pkharam ga yung daranda tan dardana da lam ga la kanda yang tiga shik su shay kong da gongkong li yishu ra yishu ni gongkho kaabshung da ha jang maa da yog da lakbala ju pkhadam so su ga yung daranda di ngang nang san da ok Na chung gang la ro las kung da ge yung de zun yung da yishu ni gong ho kaab shung da sa yin da gong ho na yishu har sar nika ge war kung da na da yung pkhlam chik kanaw ma dong kharan jo gong jik kemeni da mug yung lam da tuk shik su shek kung da mug nang san deri ok. Di chen ge da chung por ka da gong ho na yishu nyo na na yishu ni gong ho shuk song na na di war kung da na da pkhlam da tuk ngay tani zaab zu ra tang tada chung da yin ha ching ka chik ge. Di tang rugu da tang yi da nang nga si war kung da da ge lam da mung chek yin da char da maab ki yo ni di mga gan dan tabi yo ni di na nang san da ri yis kuk di chen ge dan di war kung da ni yam ran yung kung panda tsung ma ge yin zaab zu ra tang tuk ngay tani lang kor koron jo ju yin ha ching ka chik ge. Tintu jaram tiga tiga jingar tenin kani barankam ga warkam daga tenin kani banchin na khangar diga warkam den sonji na yin ata tenin kani banchin na khangar diga kaabshung dasa ga yin jiri gubchi gorunga kani mi tiga tiga nana warkam da na yin rolamda kudamda shishig sonda shiga guanamar changar chinga la kanamani lonkan jogan jikam ekim Tintu jaram tiga tiga jingar tenin kani barankam ga warkam daga zorgan rawa dian stawu tang jiga tiga warkam da yi tiga daga gangar shangda jiri abjilu na warkam da jiga tiga pkhanama nyewa tang samba abjiwa Tintu gangar shangga pkhanama tong las kwan di warkam dara nana jiga rolam kagzu khanan da guanam kagzu khanan da yin
ཁྱི Tentu jaram samtik chik chik liyan na gormu warkum dag tangjang ro ni chandam chewa tang chara khani na gormu warkum dag chandam chewa ni tangjang ro khapsung dag nyer chik lam tang ronam dag godam da siok Tentu chandam chewa ni tangjang ro khapsung dag otha ro phalam dina na kaldogon da mek te tang ro da tang na gormu ni dal dag yeng khapsung sai jin ran da dag yeng na mangai ge shuk sa sai jin ran da tang dar dana chik ronam ka su khana da ganam ka su khana na yeng ten da khang san de ok te cheng ge tuk bor ka yeng shung dan jo gorin za zo ra tang tra chun da yeng ha chen ga chi ge tentu jaram ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tentu jangan macam macam itu kalau yang kami kongkong work dengan soalnya na, yang tanda kita jangan kuantin work minaran jaga, tanda yang yang kami kongkong work dengan tanda sunhuan yang ada hualong jossu work dengan tanda lantum show dengan cara dan bab kyo kes, tentu tongkong yang lantum tongder kanda yang lantum show dengan cara dan bab kyo kes, tentu jangan macam macam itu work dengan saya dengan tanda program jossu mautin ini sekunder yang samba tongkong dengan yang dalam dengan jangan dapat jangan datang kau suka yang anda yang datang ni dapat jangan datang kau ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tentu jangan maksud saya kerjakan kerja dengan soalnya itu terus ia soalnya jadi engkau harus sungguh dengan yang garam itu kudam dah sih soalnya sih kalau orang tengah kerjakan lam itu jangan dalam kartun dah sih ok. Tentang logo datang dengan lam itu sungguh dengan cara dan bab kau kerja tentang cerita ni kalau kanan yang tanda ke hutan ini pesan ke tanda pesan orang yang sungguh yang tak jadi ini dengan harus sungguh sari dengan lam itu sungguh dengan cara dan bab kau kerja. Tentu tanda jangan maksud saya kerjakan kerja dengan kerja dengan macam ke harus sungguh sari tanda kerja dengan macam dan dengan macam kerja harus sungguh dengan yang itu logo sesam bahasa itu musuh. ཁོ་ཁེམ་ཐན་དག་ཡང་ལམ་དག་ལ་ཁན་ན་ཅིག་རོལམ་ཁག་ཅིག་ཁན་ན་རབ་གནམ་ཁག་ཅིག་ཁན་ན་རབ་ཡང་དེན་དག་ཧང་ཚན་དེ་ཡོག་ཁེམ་དེ་ཅིང་གི་རོ་དུ་པོར་གན་ཚོ་ཉན་ན་ཡང་དེ་ཤུང་དེ་ཡ་མ་རན་ཡོག་རིན་ཟབ་ཟོ་ལ་ཏང་ཏོ་ལ་ཅུན་དེན་ཚོ་ཉན་ན་ཡང་ཧ་ཅང་གི་ཁ་ཅིག་གི་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

chongchong manga zi oma tongjo gaga. Nang gi se nruksan nruguin na yonu gu zhugu chongchong manga zi si ga oma tongjo rga ni tamu zikir. Di hanchi ningi na yang darkub chomra na oma ga cabi tamnu ga yang na oma tang jawa ga yang kargi yang na tongwa gargi yang si ga manga. Di shuk ngi na yang achi di shuk da jinshi na jaga di tang jinshi na jaga manga zi nguk chuchu ta yang si gachi nukchi yang ga Omi lihtib suu nuu ghaq sanwa ghaq kuur ghaq shisha maa zi shichu ngus chu chu yil. Dihan chini shisim chi lukura jen duna ghaq nuu ghaq chukhu chong chong chong maa mgida tangi. Dirang che te shisim zi ghaq guatin chiwi aamaa si ni shisim yukwa zi ghaq che te ghaq rik si yo. Njigita cho di chukun dang suu na chukhu chong chong chong maa khe zi ghaq nyi namu zi lihtia ghaq chata zhaq na chamo rha. Ari dana chukhu chong chong chong maa ghaq chadig yaku zi khira na chong shipi ghaq chik ghaq chan chong tungu tipa ghaq chik ghaq na ngashi ghaq. 대릉 채택 고지 경우가 나름이라 시중 가청한 연주

0: Chiji Simkongni Palavi Hazimil Jilakhji Nato Ologlub Jijobi Warnanga Pony Rivgarcho Warnang Chinji Pony Chiji Kabarlagayul
1: Ya, Joko Demo
2: Demo, Gunzba
1: Demo, Demo, Chotelangali Sindinangashikdale Shunikov Jigyunuga Lama digi daeng ge pai che sewas ko nu galeng de sazga kar ji yin yang na rewa sha che sazgi yo
2: rewa so che me kra ta mang da ta chung gon zu ba chu wa chi zun da ni
1: galeng zir go lama digi daeng
2: o ya
1: ta ge
2: ta ge ta lama phmo ro ma ga mang da zu chi sha na chu ko ka Lama niaga mana sih kugara dudung kreator.
1: Lama pemain drama ke alas gras.
2: Yo hama langgu ni masih kuno. Tamu mana zrata lama sistem jaga mana.
1: Ok, ternyata si jangan ternyata sih na.
2: Hari.
1: Jadi ambas surti mereka sistem jaga.
2: Surka mana niaga dudung ke sekitar tanya galat itu kuziham.
1: Ya sistem jaga kangen orang zrasi.
2: Adik.
1: Ya, tenang kerja milik sana kau tidak dimu.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ya dimu.

Yar chidang sangalang jetana warkum de namba so go terang le chindag go dig tar ta la wa septin jagalang bi zangu siwar kamla khas gunug mala nyamundala sarus

Yang zasang sibi datang tercium dalam jiwa sangkan lagi, tanah warkum dengan si kubur yang nukun samdi lagi, lemah dengan muncik kelangwi, malam dewi seni mengelanya muzin, tanah siam ni nabasuk mentah ter lemah dengan muncik je, kalau kenyamun dala sanjinarosa.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tandala sukwa maa zik tuungi yu ka, tayang ngi sinju tayang shi gachi. Ari di hanchi ni yin jina chukku chong chong maa zik, ka ngu yin ngu choli di yin na, nga zon zamlang kharnab ka shi zhung ri zhung, tak shi maa zik yu kari, da tsang mahti na yin nga zi hixia maa zik jang tam ni ma tsil, rangani ka shkacha ka shi chu ka niwan di yin shi kib sangay tam ni tamu zik. Tana di rin ka tipa gashki ka nga, ka nahtam zika,

0: ཨར་ཀ་ཏམ་ཏང་སུང་ཨར་ཀ་སམ་བྱལ་ལ་ཨར་ཀ་ཏམ་ཏང་སུང་ཨར་ཀ་ཏུག་བྱལ་ལ་ཨར་ཀ་ཏམ་ཏང་སུང་ཨར་ཀ་བྱལ་ལ་ཤིག་ཨར་ཀ་ཏམ་ཏང་སུང་ཨར་ཀ་བྱལ་ལ་ང་དེ་ནང་ཆེ་ཐོབ་ཀ་ཏམ་ཨར་ཀ་ཏམ་ཏང་སུང་ཨར་ཀ་སམ་བྱལ་ལ་ལང་ཅི་ཅན་ཅིག་ཏེ་ཐོབ་ཀར་ཨར་ཀ་ཏམ་ཏང་སུང་ཨར་ཀ་ཏན་བྱལ་རེལ་ལ་གས་ན Tsolun Jankini Tumbin, Jansikpa, Chambu Garden de Nerjika Sandum Girkinambi Shinuga, Katangachita. Derungan Jansik Antak Sambam, Tsolun Jankini Tumbin, Jansikpa, Chambu Garden de Nerjika Sandum Girkinambi Shinuga, Katangina. Argatang Tangchung or Gurgil or Gur. Argatang Tangchung or Gurgur of Jill. Argatang Tangchung or Gurgur of Jill. Argatang Tangchung or Gurgur of Jill. Argatang Tangchung or Gurgil of Tigitire. Dinungan Chim Toy Gartung. Argatang Tangchung or Gurgur of Yata. Chi Ramari Gartung. Argatang Tangchung or Gurgil of Tigger Langjiger. Jigate Toker. Argatang Tangchung or Gurgur Nare.
1: Rendersi kuna nambi yang cerita tentang tangsul tetet sepi dan si panda nampak gasus kena semua re
2: gasenoro
1: re ta tereng gasun damu zuku choni ta jikti tangsul kena nder daya tarta yang setan tar songzga
0: dengga
1: tiga nata warkem dengga nata tapting ke korma re ton ta tiga na ngira sekasem ke kabda zga kizina tereng ke tamsi panda shutairi kabda iju nga karchi mekara jika nyamu alaz kita tawa yinando kara kena nampak tapa yinna
0: Aro chiglo len chini.
1: Hana thani len ner chini yongo.
0: Ya chig chig lomara.
1: Armasu mu chiz mapsha henda ye mapsha henda ye.
0: Aro aro aro tar tar tar. Ne sapa gapu tig me wochi tam khig dan shin dan der cover ngawa ga kartigre chek ko khamar chi inda kesh semchin.
1: Ala tata kri yin ne ko ko khamnu ta lekhi kartig ndmu zibchil chan ge thoni Alarkan demo juga lana gua macam gempitan berani nongi rakhi ke. Reta warkum dia yang nak kalu ramai orang datang ni tuan bi ramapsha lekang zipi. Wemel sosong lamu lakukan doru kita ke siapa sih ni siapa yang mau juga nampak hanya kereta tuan ni tapi ya kira sama gasan orang.
0: Gasan orang.
3: Sesuatu yang manjung sih mu sebab tam di pasar ke nama hanzo nampak sama ikut kemana. Ngapai rekan lu yang anda sih mu ni kamu jira kamu sangat manjung mah. Lamasyamu cagar tu tu ini tangcewu sukjar tu tu ini kicewu jugur tu tu ini segsung sih munda tanah nak topin zentin ti yungtun marcung skana dewa sepi cagar macam kena rumuk ni kau langan dapat cuk tangan tingkang ke derjikar gergen nambara tam siapa nambi sung seg nak kawan tuntu cina yun marga orang ngagri kejirat tungsin cina yun mak tu jamu sih nangar tapi tiang dewa seg ni kenda bagniara semkan karan cargo meni tam kerja nyerjik mesazu terang kartang dewa na Tak ingin kita muncul ni, nyambil naya murnian nasiin na tengra. Yang macam orang orang sini kuyuk sungguh nangana. Ribuan orang orang cayang lau cenderung kiper mati yang siapa semer curuaya nurlari rangnya limban razeri. Kui tera camsungi tandan sih semagomu ye cik ramat cik yang yut. Tenang anda ni tu mera. Acho murg orang orang mangsul orang ni inda mana mukungfirja nyamba sorci kesusu kui yera kura magu yera udah tungkan. Sau tu juga dukan nyam terjam, dong jarang sih kan cuma nyam tu, pum nyam sejak, dong main nyam juga sih kan ke, sih dengan meneram, jauh dekak teker tengar, jauh jualan kau dan sih sih. Tahun di yangu ke mana yang ke, mungkin kan ke semarang, sih kan ke gunjuk itu, nyam kungri kita ni kau dan sih sih. Tak tanda api sih jauh amis sih, cewa dah kungku jauh ruh kau nereda, orang ni lah perkara mayra. Mereka surji nergeni di tengah sambal karu tungin, sunsim cemur jin yang nurtab ke, ndatang ndatabi, hobjung ke kurku, acu cengma, kombi cerah, tukui ziri lah. Nang-nang gusu, talu separ gapu, wajah, tangkui, adanji jandar, kewur ngawan di tengah, ngacu masu namba, mesir ke kartak di jenu, yatu dah, tara, matu dan zuyin. Tangar tayu nyiksem kong ni suku mamnyong nazi, cikisem gor kong jik mamnyong ziku, terang gendar tayu, tawun, wangka jen, nyewun juan teng jen, nyemung cuksa, rakkaran cilsa zgini, khtam zisya jizina, ngumar kya murida, cara nungin duk shuk zgi, cilak sung uzir shuk zgi, shkara yakim ten shuk zgi, terangga kartag ndewa zgina, ngabsha cha changgum nyera, jik cha changgum shtari, rapi sungna haa merung, sgir gir kam nyechig zgi, janra ayin jugi chikta gondri, shangma ayin jigi chikta gondri. Ngandani ngambi rangshtur jari miwashtut munda, ngapasa

0: le tering sang kala yi den glen chen di na gi chi go du jang no ga lang zhe la su wai na ni kong ni cham ju xie ba zhe jin de lu chung ge ding ji lu chi xie tu ke ga ni ban de go du jia yu den ng dan xi kan de na cho nu su de go ge chung ke le de lim mer zong mer ge tom zhang ge ge ding gan ba ma gan ji le ge yin den ng gan ba ma gan ji le ga cho ni na ge chu lu chung ge ge ding de yi ni yang lu meng a song yo ni de ge ni tan na ji ni am yong la su guan ding ni tan na le yang mang bu yo ni na mo di jian ge chi lo chung ge ding ge lo chi xie de ke ni ban di nang de cho nu su ge ge chung ke de lim zong me ge hom zhang ge ge ding ba ma gan jin de dan xi ge ren la ge ding ge lu meng a ge ni am yong dang zhe la yang jia zhe ge tong tong li di na ka tong de chen tong ge de ren ge dan xi ge ren ge ba ma gan jin de ka bu ge lam nan zhe ba to ku xin ge ge ding ka ban de le na de ren ge lang se ge go zu Ya gan pa ma gan ji chu de mo ina
1: o de mo yin do zhen ba che de mo
0: yo de mo yin ge gin tomer ge gin ge sha wa ran de ge che sang ge chuan ge chu lin chen de ge jan de dang lin yi ni se tai tong ge ge lim de pe mo nya ta pa ni kwa rin che xin yin
1: o ya ya
0: ni na ge gin ta de ang ge lin chen di na ge go ru ja wo no ge lang jin ji na ge chu da so chung ge gin ge so chi she te se go no de ge ge ni pan de go ru ja yo a dan de mo ge lang ji ge ke gu yin a lo chung ren ba ge ge gin nam ba zo ge a da 제랑초 랑랑기 지 솝치기 셰트베 난자 냠뇽이 난자 더 소소주 판츠나 지 냠초디 닝이 텐다나 그 다 길긴란더 그 리엔이 그 땅데 사시요 노그 길긴 남바존 선지나양 다 냠뇽 진난자 타블름 진난자 더 소소니 텐나랑 제남바 그 로망아 그런 그 냠뇽도 조식시가 지 솝종이 나쇼니 난 너무 그런지 고르기 자유디나 다 제랑 선지나양 그 솝총 그 길긴데 이니양 로망아 고르니 닝이 텐나 냠뇽 요니 ਰਾਤੀ ਤੰਨਾ ਯੰਦ ਜ਼ੁੰਗੀ ਤਨੀ ਤੇਨ ਗ ਲਿੰਸਨ ਤੰਗ ਰੇਲੀ ਜਿ ਜਾਂਡ ਰੇਨ ਦੋ ਕੋਨੋ ਤਮੋ ਗਿੰਦੀ ਨਾ ਤੋਮਰ ਗਿਰਗਿੰ ਗ ਚੋ ਸ਼ਾਵਾ ਗ ਜੇਰਮ ਤੰਗ ਰੇਲੀ ਦਾ ਤੰਗ ਗਿਰਗਿੰ ਗ ਲਿਖਕੰ ਦਨੀ ਦਾ ਲੋਚ ਮੋਦ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਵਾ ਗ ਚਮੋਦ ਲੇਨੀ ਨਾ ਨੀ ਕੋਨ ਦਨੀ ਗਿਰਗਿੰ ਗ ਖਾਬਦਾ ਤੰਗ ਦੋ ਦੀਤੀ ਨਾ
1: ਯਾ ਯਾ ਯਾ ਵੇ ਯਾ ਯਾ ਆ ਬਿਗਦਾ ਤੋਮਰ ਨਾ ਤੰ ਦੋਨਜ਼ਨ ਬਾ ਚੀ ਖੋਨ ਜਾਨ ਨਾ ਚੇ ਲੇਨਸਨ ਗਰੰਗ ਦਾ ਦਸਤਾ ਵੀ ਖਾਬਦਾ ਗ ਚਕੋਸ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਵਾਟਨ ਚਿਸ਼ਨ ਇਨ
0: だに、だ、だのんちんちゃじゃがらんなさんじゃなくにゃかん、さんじら、かんでくちゃきでろしゃい。だのにくパビンジナ、てるでもどん、ぐるでわすんだけども。なり。だが、にとんとくろだけぐりすんでしんだけど、ついだんちさちゃんだけど、ささではてくんだとに、ちくりとよならのい、らぬにとすくの。だが、ちゃとんほちょらとに、るふんがだ、とくでわ。
1: 그
0: 안더 모든 거로 그때나 로 망고로 근디랑데 그때나 선진나라 양 로 망고랑 그 냠뇽 다니 샤와 그 타블름 단들라스광이 타나 양 대랑 글렌슨더지리 그 야친양 그 남바조 냠주디 존도 모그 알랑제리 고르 자원 티나 토머 그 그 샤와 그 제름 당데리 그 글리칸다니 로 모든 거로 있나 더 소소니 타니 갑다즈가 통통리 대한진다 자랑 선진나라다 길긴 글리칸데 시디 자조라 로 녀흑이 양문데티나 길긴 글리칸데 토머 시디 자조 다 조랑나 선진나 가크근 뜨즈감 태뇽즈 더종이 타네 길긴 가다리나
1: 야야야 Tad tumra rungi shaandi shikur tato Tad kaptari tgidig phobduk chakkin Randa tgidig shang mu
0: Tada
1: Phobchaga rikchi nachiko, phobchi nachiko Muda tani hachang shangidu Tad yu Thokkamarikara Tad kumachik chigar nyawani Tad Chukhtayra Onshichang shangu zandar kainar chigar nyawagar Tad yu Chikidawna tumura maami ta ᱛᱚᱢᱚᱨᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱟᱸᱪᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱜᱚᱥᱱᱚ ᱧᱚᱜ ᱟᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱦᱱᱤ ᱵᱤ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱜᱚ ᱛᱚᱯ ᱪᱤᱠᱟᱹᱨ ᱫᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱛᱚ ᱡᱟᱱᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱤ ᱟᱸᱪᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱚᱠ ᱠᱚᱱ ᱠᱚᱱ ᱢᱟᱜᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱛᱟᱭ ᱴᱚᱞ ᱞᱚᱝ ᱨᱟᱱᱫᱚ ᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱫᱚᱥᱚ ᱨᱟᱱᱫᱚ ᱵᱤ ᱛᱮ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱥ ᱱᱟᱥᱤ ᱜᱤ ᱞᱟᱝ ᱫᱚᱥᱚ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱪᱩ ᱜᱩ ᱜᱤ ᱛᱮ ᱜᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱜᱤ ᱥᱮᱨ ᱱᱤᱭᱚ ᱵᱤ ᱪᱟᱪᱤᱝ ᱪᱟᱱᱩ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱡᱟᱜ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱣ ᱪᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱟᱸᱪᱱᱤ Kaptari chimdak samayga thosong di zonu gir tahtong nalug, gostog nalug zizig amaan nalug zadam gart. Khenjog zina da, di shayi chu titsis daga kusop chayung gung mandi zis daga. Daga di thoma tondagri wali yunga chunara di ganaa masi zi daga. Da di zi gyan di gogyong lati zi wa chi yikin dung dung. Tamani da di yung shayi gil ipsyab di maa tsum nalug zada. Ati yung gilgin gil sab chuchi yi gozan zada. Tamani dung na di kuli. yunin gojin rana gongmula tefiro di dana yang chimdol kakizuwa ke di yung suwadang jen hala da tumura yun yunga
0: yari
1: da tumuga shoni yang di kakizuwa di gin paro jir kanjin da rani ke ngitani da di rani na zonna di yurimi gichita siyan nari da gyo topchuk nyam yung rata yon mar da yina di yu topchuk ke ye chadug zangdo nara yang di dabal kita ita alamra nara dungu za sara dung min yung di yu zanbaga gyo gyunzga odon dungdo nara yang di da nga zonna diwa rati ma blak tuk jir Da sara maa meeni si nyamnyong yi zindara da mudir laka niyaan jimt kakar kheni da to mudir ya.
0: Tar, tar.
1: Da mudir ni jang mekba.
0: Na, ri, ri, ri, giri. Da, chu ngonchili na yang, chu da mungtsukin na nja, nda kakarga soksu ndiab zonu, gachkanda khii na nja, nda soksu ngi, tana giri ngida jikona shakun tibzindi, lo maa gaya, nguna chu sotrazgan tsonjindara kakarga fshia gan zikhtinga ngi tena yang, zaga zi chakin na dushani, di hanchina chu chamdhara nda zoga yang, nang samlu gan da khii nda zaga zi shani, da loksu ndiab zonu ga tatsi zaga zi chiga, da ngonchili lan tsona darkab shiga, rana ga shayi gan dhanam, yang na loksu nda gaji gachin rang zhin, nda las kwa njir dugu chiga, lahlak shiong yo nar dixiang ge dangwan chi zon chonjian dingi tannar yang girgi namba zon chonjian nar kakakabli munga yo ni tamo rati na tarkab zon chonjian da tsige zi tisa tin jo kuyang shuk gangni nar tsige zing pejie shi ge songo ni namo rata segu di anchi na tak shu da chirangan chonjian na malu da nye khan gor song zi di na di kab tag sopchi shi tang ra dani tarkab ko sopchi shi tang di chapan da wukan rari yo kusam girgi dingi tazun kab dari na
1: ya ya ya di di di da